0: Berita sepenuhnya. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai benteng utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shei berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Justru katanya pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, namun turut perlu meliputi pengetahuan dan kemahiran masyarakat untuk mengenal pasti risiko, membuat pertimbangan tepat dan melindungi diri ketika berada dalam talian. Vivian berucap meresmikan Carnival Campaign Internet Selamat KISD Sandakan. Teks ucapan jadi bacakan pegawai pemaju Mukim Elopura, Jason Pang. Tegas Vivian, program seperti KIS perlu diperluas ke peringkat komuniti agar tiada yang tercicir daripada menikmati pembangunan digital secara selamat dan bertanggungjawab. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022 dalam tempoh sama. Kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Dato' Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok Al-Mizan sebenar bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves sebagai pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok Al-Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Dato' Arifin yang juga Menteri Kerja Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan kompas strategik pendidikan negara bagi tempoh sedekat akan datang. Justru ia perlu menjadi landasan memperkukuh mutu dan merapatkan jurang pendidikan bagi memastikan kejayaan pendidikan dapat dinikmati secara bersama. Ahli Parlimen Sipitang Dato' Mat Bali Musa berkata, pelaksanaan RPM bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran, malah turut merangkumi kesejahteraan dan profesionalisme pendidik selain teknologi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Menurutnya, pendidikan dalam kerangka madani perlu melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran, berdaya tahan dan mempunyai nilai kemanusiaan. Datuk Mat Bali berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pendidikan Madani 2026 sehari bersama rakyat di Beaufort. Dalam program tersebut, Datuk Mat Bali memaklumkan sebanyak 2.4 juta ringgit diperuntukkan kepada sekolah-sekolah di daerah Beaufort sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan serta menaik taraf kemudahan sekolah. Daripada jumlah itu, 1.1 juta ringgit diperuntukkan kepada 11 buah sekolah bagi prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah melalui Sekolah Inspirasi Madani. Manakala 1.3 juta ringgit lagi diberikan kepada 13 buah sekolah bagi prakarsa ubah suai, naik taraf dan penyelenggaraan bilik guru tahun 2026. Datuk Mat Bali berkata, peruntukan berkenaan membuktikan keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap warga pendidik dan sekolah di kawasan berkenaan. Jelasnya, sokongan berterusan seumpama itu penting bagi memastikan pendidikan terus diperkasa sekaligus membentuk modal insan terbaik bagi mencorakkan masa depan generasi akan datang. Dalam pada itu, Datuk Mat Bali menegaskan konsep pendidikan milik bersama perlu diterjemahkan melalui kerjasama berterusan antara semua pihak termasuk pihak kerajaan, sekolah, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Jelasnya, pendidikan perlu dilihat sebagai tanggungjawab bersama dan bukan hanya dipikul pihak sekolah dan guru. Ia bagi mewujudkan ekosistem pendidikan yang kukuh dan mampu membentuk generasi berilmu, berkemahiran dan mempunyai nilai sosial yang tinggi. Justeru katanya semua pihak perlu bergerak sebagai satu pasukan agar setiap anak di Sabah, khususnya daerah Beaufort, mendapat peluang pendidikan yang berkualiti, inklusif dan bermakna. Sebanyak 6,171 pelajar ditawarkan melanjutkan pengajian ke program Prasiswaza UMS bagi kemasukan sesi 2026-2027. UMS dalam kenyataan memaklumkan sebanyak 5,250 pelajar mendaftar di UMS Kampus Kota Kinabalu, 698 di UMS Kampus Antarabangsa Labuan, manakala 222 pelajar lagi di Fakulti Pertanian Lestari Kampus Sandakan. Pelajar tempatan pula merangkumi 4,325 dari Sabah, 1,021 pelajar dari Semenanjung Malaysia, 529 dari Sarawak dan 81 dari wilayah Persekutuan Labuan. Selebihnya, sebanyak 215 pelajar antarabangsa dari 12 buah negara iaitu China, Jepun, Korea Selatan, Sweden, Arab Saudi, Yemen, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Filipina dan Timor Leste. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Section Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

mengibarkan bendera. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuahnya mekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung bakti.

Awal kena sudah sampai ke pusingan yang ketiga. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menelah di 94.7, masih lagi mengikuti saya Syukuri di Rentak Segar edisi Relax hujung minggu. Lebih hebat lagi Syok. Mentari sudah bersinar sekarang, tersenyum menyinari bumi keningau ya. Dan di sini saya mau membacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita di pagi yang indah ini. Aman Khan, Assalamualaikum Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Kini. Mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia macam dudang si Abu Bakar Baba, si Roni dan isteri Elvin, dan si Kisin, si Johan, si Radin, si Kandar, si Cikgu Saiful, si Cikgu Tahir dan si Monica. Ku sayang, semoga ceria. Kio dia bilang hoi semen. Itu dia kalau rekan-rekan Aman Khan yang dia sebut nama, memberikan dedikasi. Dan ada pantun di pagi yang redup ini, kata beliau, pucuk kemiri dimakan ulat, banyaklah sudah jatuh ke tanah, buru ke negeri lupakan adat, akhlak rendah runtuhlah marwah. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Dan ditambah lagi, malam ini Man United versus Man City derby pukul 11.30 malam. Malam dia bilang, okey. Mau tengok kan ni? Kalau rajin saya tengok lah. Pilihan lagu Forever Young. Oh lah, kalau hari ni, mana kan hari ni kita buat pilihan lagu untuk lagu-lagu artis Sabahan. Nah, kalau ada lagu artis Sabahan yang kamu dengar, saya boleh pasangkan nanti, kasih masuk-masuk di playlist kita pada pagi inilah. Ya itu dia pantun Aman Khan. Saya tertarik dengan pantun dia, buruk negeri lupakan adat, akhlak rendah runtuhlah marwah. Itulah yang berlaku jika kita tidak menjaga perpaduan kita, keamanan negara kita sendiri, boleh jatuhlah kan, boleh gagal lah kita punya negeri ini. Jadi jatuhlah marwah dia. Jadi itulah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Malaysia. Bukan Hari Malaysia saja, sehari-hari biasa pun kita mesti jaga adab, jaga adat, jaga pergaulan, jaga apa ni, silaturahim, jaga semualah. Jangan ada menghina masuk bagi sosial media, cakap sianu. Ayah, sakit hati bahkan, itulah anda siokan. Tapi apapun, kita bahasi lagi, kita berhibur dulu di pagi-pagi ini. Jangan kasih kusut-kusut fikiran. Siapa mau pergi tamu, siapa mau pikadai, siapa mau relax di rumah, tidur, boleh saja. Hari ini hari Ahad, kita relax berhabis. Kita dengarkan lagu ini daripada Buzzing Joker, Selamat Pagi Surya, Keringai FM, hebat coknya.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

0: Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesan ini ikhlas dari saya, Jore Jose.
1: Keringa FM, hebat siapnya.

Itulah persembahan Johnny Setahun. Kacukan Murut Nundayo, permintaan rakan kita si Elvia sama Iparan sebentar tadi. Dan di sini kita ada lagi satu lagi ucapan daripada rakan pendengar kali ini, Kena FM, yang nama dia dipetik oleh Elvia tadi. Hari ini Majanun, selamat pagi DJ, baru dapat tarik nafas ni pagi. Seharian kemarin putus bekalan air pipe di kawasan kami, jadi kiranya boleh yang ria sudah basuh kain. Liwa-liwa DJ, liwa-liwa anu hari ini. Cuci kain pelan-pelan. Apa boleh buatlah, kalau kan tidak air, jadi apa boleh buatlah. Hari ini sudah ada air, bersyukur, alhamdulillah. Jadi kalau ada air, masak kopi, buat kopi teruslah kan. Terima kasih hari ini. Dan di sini ada satu lagi hebahan, yaitu perasmian kejohanan bola sepak DAR Cup, DAR Cup melalui di mana Baginda Food Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Datuk Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau, DAR Cup Lelaki 10 Sebelah, yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baharu di sekitar daerah atau negeri Sabah, amnya memupuk belia minat dalam sukan bola sepak dan bersukan, menyatukan perpaduan. Jadi datanglah ke kejohanan bola sepak DAR Cup yang akan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026 pada 8 pagi hingga 5 petang di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Penganjur dia yang sebut tadi lah, Baginda Village Football Club dan Shadow Village. Jadi kepada rakan pendengar kita, terutamanya belia-belia sekitar daerah Keningau khasnya dan secara amnya, belia di negeri Sabah ini, kumpullah tim-tim, geng-geng Karas Kamurang, geng Kodau Kamurang. Kesini cukup lagi 10 pemain ke ini, perlawanan 10 sebelah termasuk keeper. Kasih sedia lagi beberapa orang untuk pemain simpanan. Berentaplah di kejohanan bola sepak DAR Cup 2026. Ada hadiah-hadiah yang menarik juga. Jadi kalau mau hubungi John Recto 019-823-3933 dan Radin Ubin di 013-871-2545 untuk keterangan lanjut, berapa orang boleh masuk, berapa hadiah, berapa ini, berapa itu, semua kamu tanya. Jesse macam mana kan? Tanyalah dua orang ini di 019-823-3933 dan 013-871-2545. Majulah sokan untuk negara, majulah belia kita untuk masa depan negara. Kita teruskan lagi lagu seterusnya, kiriman Aman Khan tadi, permintaan dia Dabrasya, hanya di Sabah dengan FM, hebat syoknya.

Itu dia lagu dia, persembahan Rafi Harumin, seorang penyanyi tempatan di Keningau, dan pencipta lagu serta lirik itu adalah rakan beliau, ya, seorang yang berbakat dari Sandakan. Jadi gabungan mereka berdua terciptalah lagu yang sangat menarik ini, sangat best. Ya, rekan pendengar, sekarang sudah pukul 8.40 menit pagi. Ha, di sini saya mau pesanlah untuk diri saya sendiri dan rekan pendengar sekalian. Kalau kita makan sarapan pagi itu kan ada nasihat daripada pakar pemakanan yang saya lupa nama. Dibilang kalau makan pagi itu lebih baik yang savory. Maksudnya yang savory ini yang masin-masin lah, bukan yang manis, dia bilang. Karena kalau waktu pagi ini kita sudah mulakan sesuatu yang manis, akan ada berlakunya insulin spike. Jadi bila insulin spike itu berlaku, kita akan craving rasa manis tuh. Kita akan nanti pukul 10, contoh kita makan sarapan pukul 7 begitu, ataupun pukul 8 gitu kan, nanti pukul 10, pukul 11 tiba-tiba rasa lapar, mau bergegar, padahal sudah makan, masih banyak makan sarapan tadi. Itu karena kita mulakan sarapan dengan gula manis. Jadi insulin spike, bila insulin spike baru tuanu mau reda balik, tengok kelaparan terus naik lagi balik. Jadi rasa lapar, craving mau makan itu, mau makan ini padahal sudah makan banyak, itu bermakna kita mau makan gula. Jadi dinasihatkan untuk makan sarapan itu adalah yang savory lah. Mungkin ikan goreng kah, sup ayam kah, kan bubur ayam kah kan. Nah, itu lagi bagus lah, masin-masin punya kan. Nah, itu saya pun baru tahu. Jadi kopi pun biar kopi pahit. Nah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita sebelum apa ini? Mau piupiung hujung segmen. Nah, kita dengarkan lagu ini, Joget Merindu. Goyang-goyang dulu kita dengan lagu daripada Aurora featuring Fatin dan V.

0: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mode kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah. Dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenal.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Kepah Jogja. Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Itu dia Stacey dengan lagunya Menyala, Menyala Bangku. Menandakan kita sudah berada di penghujung segmen Rantak Segar untuk pagi ini bersama saya Syukri. Ya, terima kasih kepada anda yang telah mendengarkan saya dari pagi tadi. Ya, macam yang telah pun menghantar ucapan pun saya ucapkan terima kasih. Dan ada satu lagi ucapan di Facebook daripada Freddy Pansuan. Kopi Sanangan Kosoabuan Doin Sanan di Koyo DJ Kering FM. Kopi Sanangan Kosoabuan Freddy. Semoga sehat sejahtera. Terima kasih kerana komen di ruangan Facebook, komen Facebook kami. Dan terima kasih kepada rakan kita yang telah memberi ucapan tadi, macam si Arini Majanun, si Aman Khansan, juga si Elvia Asamai Paran. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap lagu yang kau minta tu boleh menghiburkan anda di pagi hujung minggu ini.

Ya, rakan pendengar, Rentak Segar sudah habis. Tapi jangan tukar siaran dulu. Kekalkan siaran talan frekuensi anda di 94.7 kerana lepas ini kita akan bersama dengan DJ Jiren di siaran Bahasa Dusunku Hoi Aramai Bo. Seterusnya kita akan mengikuti siaran Bahasa Murut bersama dengan DJ Ijal. Seterusnya di Santai Petang dan Harmonika bersama dengan DJ Aida. Dan jangan lupa ada silang budaya juga pada pukul 3 petang nanti. Baiklah, jumpa lagi. Saya mohon undur diri. Syukri Mahmud di sini. Mohon ampun dan maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Kita cuma bergurau dan kita raikan satu Malaysia Madani, kesejahteraan di nikmati. Assalamualaikum, jumpa lagi. Arrivederci.

0: Geringau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Bisa majam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambalun di kayu di keselimahan Baras Sudusun Kenyawa FM Maya Frekuensi siap na pada 4.3 turun ke hati.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Senang ke Saban ke Pisalawat Wagu Mandi di Kesliman Baras Dusun Kena FM. Tiada baina, tiada uka turuk ya. Tapi anda titi terpedam telu tulan ke Siam tahun 2026. Biar apa ikau aku dah ke Saban Benek ya. Dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam. Mata ada jam ke Siam ke Saban. Gisemar kita jam ke pedam dua tangan dauti. Pagi di unsur atau kakal kodat miampai dahi hiti da Radio Kenya FM. Mantan pada jam ke 6 kesaban miampai kodi DJ Syukri. Da pelan musik aseliman berasa Melayu selain ada telur jam. Mantan ada jam ke 6 kesaban gisa menar kita timpu di tinu di. Tentu ada tak anda kerana kodat kepilan-kepilan kigunam negi sering-sering panglis ginawa. Ayah sana suai tu hiti da Radio Kenya FM. Mayaditi frekuensi siam na bernama patitik tur megas kena FM hebat coknya. Apa kali ini musik otak odat imina mangun kia tunan antak odat kelidasan dat ke soben bena. Dan antak odat kita takat memenau lengan megit kabing kabang mimbaras. Tanung meningut mata maintang telinga makin nangau am negi pemusarahan am ginawa di telidas ke biarat ke soben bena. Umar digaudi tapi ya senangat kelidasan tindan tebinai. Dari kuliah yang merupakan dokter idola lain pengobatan, amkal kau dah datang mengambalut dah. Di semar kita jam ke benam dua tangga dauti itu bayi nanti harga buat pipirat abah bayan. Dan dulu ditin konti ke soban bayi nanti megal kasari hari kita jam ke siam ke benam lima minit ke soban. Kalau musik di ruputan kau ngayong ya tawan mantak kita dau bayi nanti. Kalau musik datang negata mantak kita dau swab ke hari kita jam ke siam tulun 4 minit ke soban. Megal kasari tapi nanti. Kalau mus kabar tani bar kata jam kau beri misal kesaban. Amikal kasar ini kita pinai, tak ada turuk ya. Hari kata jam kau beri misal pada 5 minit kesaban. Hari kata jam kau beri misal pada 5 minit kesaban. Hari tiit mi kutuk kudau. Am saya kau bayan ini dulu di tiit konti kesaban mana tapi nak kongawi. Tentu ada peperang kudat kepilan-kepilan kiguna. Lagi sining-sining polis ginawa. Isana suai tu ini ada Radio Kenya FM. Mayoriti frekuensi siam na bernama patitik turmegas kena FM kuhai aramai ba. Saya kan melakon dat makin angkau da mayoriti frekuensi ya. Melakon da gida makin angkau dahai mayadat RTM klik pun sigau madi kayo. Makin angkau dahai mayadat RTM klik. Melakon da gibah ya, papatan pasan sigar dahara pasan da kayo. Teka hara pagilangan da kayo kasaban bena. Mayroon WhatsApp ka na FM ay isa-isa siyam, lima walo siyam, anong walo, anong walo. Pamasanang kanta na at manta ko timpo na iti kaparaan sining ya. Diwa sining misusot, sining manta di isa subin. Paguli at pupusan, amsutan kagus sining manta di Marius M. Nakalunggoy. Kina FM, kuhay, aramay ba? Jam ko siyam, lima minute kasaba.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap nampadam 4 titik turu megahertz.
1: Dilapus Makinangau, Sining-Sining, Pongli Sakinangau.

0: Hilversum, Grinhão FM.
1: Kenapa ya sening mata di Aizan Gaspar Arlan pingin awan tersenang pagi di sening mata di dos gokit bunga kupusan ko menegi Nicholas Uneg mayan ko kaya menegi tatan meniti jam ke siam 5:53 menit ke saban hari titis ako pailan karet ditit pag maganan ako jonan memain bol garkap malamaya siaran kini FM kaseti Baginda Village Football Club nyampai Sokodong Shadow Village. Panjur dapat kejuanan memain bol Piala Datu Azman Haji Ruslan. Mesia baginda pada getit bagian PGRS P Isawalu Kusung Keningau. Kejuanan memain bol diti. Kapanau dat kontak dat padam siam gisam duna ped tulan ke siam diti. Tahun 2002 pada malam ketempo na jam kalau ke Saban gisamar kita jam ke 5 sesedepan kaedah na pangaitin padang bola sepak kampung Baginda kemarin ku di tarak timpu dekat Kronodah kontak detik padam siam tulan ke siam menegi 2 tulan ke siam 2002 pada malam jam ke walau kosaban gisamar kita jam ke 5 sedepan hiti padang bola sepak kampung Baginda kia. Harapasan naramit ku minta diamankan. Salam Malaysia Madani kumadiga di Jejirin. Assalamualaikum. Kapi senangan dan paparlan kerajaan dan konti. Yang kena pentingnya matahari di kampung Baginda Keningau kasarin makinangau di radio tokoh kasihan. Di jenis tuang baina harati Liga Super Sabah Misap dat Brunei hilid da Stadium Likas. Jam kau turut telun hapad minit dat tuang kia kasihan pun sikau madika amankan. Kepailan matahari siak ya. Mahar kita tepi naik ya. Mata di Ana Juliana. Senang kau sabun DJ. Mama senang aku kumat tepi naik. Hilid kampung Malak Malangkap Darat Kota Merudu. Ayin senang di ketutun dah. Harap aku dah ada awak senang. Senang kau ngayu tepi senang kasih ya. Siu amu ku arait ngaran dekayu. Ponsi kau DJ ka. Ponsi kau naik kumadika Ana Juliana. Semusut di matadi Alexis Binsin matad kampung Burungis Bingkur kopi sedangan di Jejerin aku ma sinakagan Binsin Pajar sinakagan Julah Saligan ngon na payalati pasan tabi piyabasan kumaditit tensanan katit tensanan pun sigaw di JM kening FM hebat syok ba kasi semusut kagum matadi saiti James ya ragi bujangan sining di Lilis Kornob mantan dogo James mantan tamunan ka oh makianu sining ya mantan di ragi bujangan Lilis Kornob amarti sa papasan kya naramit ko

Bisang usaban personality man ko pataha ko madat ikatutun na kasi nagilingan ko madat kedua malahing ko opus ako di kaitensaran kasi o nagilingan ko madat my love kasi my love J kasi iti tapi ulitan kita asaduk piulitan kita ngapa yang kurang panga amukan udah papi seduk teka papi seduk kita kan siya mungkin aku diti atau pet dat minamilih kumadika apa yang tetap dat kumadika lagi kan siya kya malasan ada pengkur posin aduk jangan kita bisa dunga kasar kita dat manamong ketumbayaan datinan sendiri am kasar dat magendad padau tadau idanggo sinadu kita au kasiliu dat isaat isa penghalang kasih ya yang rupa sinadu nga akan ke kasiliu di isa penghalang kasih ya. Aku memerlu deka kasari dat id taningku apa yang kurang pengak sukup dat id seduk ika id seduk ginauku kasarid memilih kumadika menikit kita daw I love you cintaku kasih atuh hahaha boleh tahan nanti pasan disiak ya nah, ay sangaran tuh binay pengkorapa nga fonsi kau.

Pak Marty pasan di arena tenuk ya, bagi anu sering mata di Jose Sikin. Arena ti tak sering naulud kyo. Miupus kita segi gisam. Amnagi sering mata di leles korona ragi bujangan. Amnagi sering mata di jenis gobong. Bila mata ni Helen making. Aisa pipusan, aisa pitagadan. Sering dat popongkap. Kapan toko kumadit pinapatad na pasan na tino so do pia pia ulitan nga kasari ako maganda di ka kanya kina FM ko hay aramay ba.

Karetit asat kapelan karet ditit. Kalinan dat kapenulodan darha ya. Tidak banyak pada mtalu tulan ke Siam tahun 2002 pada benam ya. Segera kumadi kau di tak nari kata timpu dat mai penulod darha. Tapi ke mumbal dat menulod darha. Mingkana gitu mengusup Kementerian Keledasan Malaysia melipai di transfusi rahak ya dan mekiano kapiah datulun ginemuan dan lebih payah dit alih dasatinan ya dan may penulut darahak amat ada banyak harap di saat kinainan dan kepenuladan darahak penengiti kiningau ya. Kain apa nga itu premis persatuan suka Gokai Kaningau Kaningau Plaza ya. Katimpo na di jam ko siam ko saban di kasuwab po tapi na igis samar kita jam ko isa sa sedapan sagota ako kainan apa penulodan darahati kainan dat penulodan darahat tapi na nga itu premis persatuan suka Gokai Kaningau Kaningau Plaza. Ako timpo na di jam ko siyam ko saban dito eh. Nupo gaya tabi na eh. Haro na tsan jam mong tulong na ban minit jela dat it. Karikatan teka katimpunan dito timpo dito eh. Gisam arikatat jam ko isa dat sa sadapan dat adaw bay na kya. Matada di kumadi ko di taapay ngiyan kya. Dalay po tulong ginumuan. Tadang itid watas kaningaw teka watas suk nagi. Tapi kau tak sampai ping tamunan. Tapi nama lagi rikat kau tapi nai. Tapi kau ialah hilog labusat kakadayan. Aisa manda tak ada obay na tapi nai. Kumpuri mana natinan lidas. Nabagalan da tadap. Om nakakan da kesuaban. Aisa masalah tapi kau kaligaganan da terwal. Aisa terwal dit. Kaligagan kapiya. Megal kait tinggi darah, kancing manis, buah pinggang. Aran lisau-lisau teka tundunduk ke tapi nai rikat kau tapi nai segera dari dasar tiranda kayu itid permis persatuan soka Gokai Kaningau Kaningau Plaza gisam arikata jam ke isa sesedepan tadau bainak ya. Mari kita pasang naramit ko mantan diti di WhatsApp kena FM kapi serangan di JJ yakui undarad mantan diti Korea. Belanja ako dan sining di John Samud DJ ngaran sining limpahan pun si ko DJ intang ay ko tayo tapi na limpahan ay sa pengulo diri tidak sistem tapi na nga umpalan ko sa ramigamot sining dasuway ang kumani ko di temasa-masa makan kasaban timpu diti tapi na kabisenangan na makan kasaban tayo kabisenangan da mamamut-mabut kaya nuwa binambut na kayo kasaban. Hara itu nguha itu medokopi anu gyari di itang tepad-tepad kya teka hara minau goreng-goreng nagid nuno i gorengan na kayo tapi na tentalo kya tentalo putik tentalo manuk eh nako malo kung mau goreng na tentalo angsa kya tapi na isa ya tentalo angsa mato kay ako nakawi kya ngan ko goreng nga kya numbalan kung nakopi ya kya. Bengor panga kapi sedangan datang makan kasaban kumari kutin sanan alansan elidas tinan elidas pemusaran Cynthia pinampetan di Mark Taylor ti lembus piupusan Reno Kulino ga iko pusan kom nagi Leo Taika Luis Anggonggoy tambalot no kain sado kena FM kuhoy aramay.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodem tolud tulan kelima hopodem siam onom hopodem siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegiratan itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi giniwat tegiratom osonong tumandu dot pilih teka kerohian diara miampait otoronong aisoat kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Ketulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna ot rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au manutun nayatan pegun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantut keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepeng aturan di manamong ketinggalan untuk pepaturidong dot kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon untuk menantud ketinggalan ot magigian ngai om osili dan sesungulun dit kiharot ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dot pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam kau habis misa kau suaben. Assalamualaikum kopi senang ke saben beneti kelembus kabar tini bam untuk tadau baina. Abadam telu tulan ke siam tahun 2026 pada menam pelembusan ku Jerin Mansur. Mantan perintah Sabah Mokianu pengintangan di otulid mantan perintah pisempuruan kumad menelasai tuntutan apa tebut piatus pembayaran hasil kumad pegun miampai tosi sikap. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minawaras permohonan dilo nak intelang Ijsuang mitingan majlis tindakan kepapanahai pibatasan Malaysia 1963 MTPMA 63 di binayan di Luguan Menteri I Datuk Seri Anwar Ibrahim I Kota Kinabalu. Datuk Seri Haji Ji Minawaras perintah pegun tumilambus paparalan kepapanahai poin penuh hak apa tempat piatus maya pirundingan. Lang pepengkas nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah Om Sarawak Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hin Minaboros lang dilom mirompok miampai sunduan kumat pepeguli kadangan Ijsuang koturan pegilangan ginoris pisempuruan Malaysia. Lang dila pangkal med pepegirat kedua-dua pegun Ijsuang pisempuruan suaika menemong prinsip-prinsip dit kesilid asas pembentukan Malaysia. Pegulid di Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minaboros da perintah kesagam mai pepengkas nisbah perwakilan Ahli Parlimen Kumat Sabah Om Sarawak kolobi ko mantad ko gempotan mirumpok miampai sunduan pibatasan Malaysia 1963 MA 63. Hal ketinggalan kanduan masa buat kesiliud hal di kelegan memerlu pengintangan kumat keinsanan. Menteri Pembangunan Kanduan Pengenakan Megigian Datuk Seri Nancy Sukri Minaboros gisom tulan ke turu diti segini 4,646 kes penindualan pengenakan nokorput id paintang ke pegun kampai nah 4,264 kes id Sabah. Mata dilo kadisil gisaman lumi pantai halidi memerlud kapa panahai di lebih ketongkop misa ketilambus maya penginsamakan keinsanai perintah megigian. Manta dila nagi Datuk Seri Nancy Minaboros kumat kota guangan penindualan teka kakasahun seksual mai katama Minaboros id saluran di atopot suaika pepasaliwan bukti di mila mengup proses kanud pembelaan. Kemilaan penembarasan awam perlu gagarasan id pialatan kemulakan sebagai asas pembentukan pemimpin timpu dumantel. Menteri id kopisan pernah Menteri Sabah Om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Minaboros kemilaan dila kenapa ke perlu id suang keganaan kepimpinan nga manganu negid gatang pemeruangan kumad susumikul seret kesuang id keraja keganaan keusahawanan. Datuk Mustafa nerubaan manganu kabar seret pina pahimagan penutupan program pidato Celik Madani 2026 id putatan. Alasan isya program di kanu pepenggaya om lebih agumu pakawagu institusi belajaran med manganu kesimbayanan kumad lebih agumu susumikul pepengkas kemilaan penembarasan awam. Program Nanjur Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah miampai sekodung kopisan belajaran pegun Sabah dila baina kesuang tahun kedua nakapanau. Kapatahkan pinatumad apat-apat piatus Sabah ang pemagunaan kapabian belanjawan pisampuran tumilambus kanud pengintangan. Maya Seminar Ekonomi Kontemporari katalu SCE 2026 Nanjur Fakulti Dagangan Ekonomi Perakonan UMS. Naib Konselor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Minaboros Seminar Dila Pepotimung Ahli Akademik Mabid Perintah Institusi Penerukan Industri main menghilang hasil penerukan nawayaan. Karet pembangunan ekonomi ditkan upapahara penelasayan kiasas bukti kumat tumaguang pegumbalan ekonomi menikit timpu. Tumano di Datuk Kasim forum nga papahara kepihandat seminar dila main menghiboboras hak ekonomi ditkampit miampai pembangunan Sabah.
Sa ikapira aspek ka pangkal, kampay na magi sa ekonomi, pembangunan, infrastruktur, tabir urus, kegerisan kosinan, amnagi pembangunan generis karaja. Kadisya ang isa Mandila, mengintang ekonomi Sabah, lebih berdaya tahan amampan. Polis minanahan sungulun kusay ki umur 36 taon kumad mangho penaryukan kes kinapatayan tama adisya id kampung Katagayan Tambunan sa sadepon Tadaw kelima di nakatalib. Bayan polis watas keningaw Superintendent Erwan Shah Abdul Basir minabaras ialah nakarami truputan karait kinatakan di pagkira jam ke 2 sa sadepon. Tama idi ki umur 56 taon narubaan na iduan ginawa id isa walay sewa miampai penaryukan kerimpunan tondu idi na sindualan saban berkakamot di Atarom. Datanasan am nagi tanak idi na ilaan am nagakam magigian kampung id isa sulap id kampung Sukong Tambunan. Natanasan nawit kumad balay polis Tambunan mamaguna sasakayan magigian pagulo nagakom puruan kopisan penaryukan janayah longkod dupis polis watas keningaw. Puruan penaryukan ang forensik nga pinapanaw pamarisaan id kinayanan am nagi minangagakom pipiro babarang di tatumbayan haro kohompitan miampay case idi. Mayat idi pinatad kumad walay pungubatan kumad proses penaryukan maid menantu nu panakasabab kinapatayan. Kes na saryuk maya section 302 kanon kasiksaan ang penaryukan petilambus kapanaw maid mengitutun nu sabab kronologi kinantakan nila. Polis manganod panambarasan kumad tulun ginumuan dat amu memansay sesuai taika papatangkap kabar amu otopot di milad keburlong penaryukan. Hingga nakabar teniban ulu di Hektari Zamit ang pinadalin Montokos Limbahan Boros Dusun Kenya FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ano, makinangaw. Sining-sining dusun tongolumbis.
1: Kapal makinangaw. Siam na pa dem apat titik turu megahertz.
0: Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuapan kisam jam ke perendut tangadau. Kuy, aramai.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antar sikuran. Kau selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Siok om ramai boh.

Keninga FM Into Ramon Rakasalulan Lagu Numurut Pagayaman Takau Monsoy Keninga FM Hebat Amsyoknya.

0: dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, geng-geng, kan saya datangkan orang, kan saya nantinya seramian, kan saya nahinakan, kan saya nangibida karita, kapal mutu, rapatai, no, pengkoran, namanya, dari sang kedengar, abang, dah, kening FM, salam Malaysia, madani. Jadi kepada oro itu pun nak kosan ketutunan peram talo hari bulan sila kasiam dong hari budong peramonom sa rabiul akhir 1400 peram valu hijrah. Jadi kepada awak marakan amin dalam kasalulan dahuno muruta oro itu sukuna perjam ka talu ramai. Sampai kurangan rangan kerajaan nama rangan di takara susuawa DJ Syukri. Aha, ralom rentak segar kepada ke Sini muno DJ Jirin. Ralom kasalulan dahulu dusun kuhoy arah maibo. Pengkoran dila nama rangan di takara susuaw sukura tangan waro kepada ke Raino tu tangan waro sukura mai awa marangan amin sukura jam katalu. Ampat tutun aku pe haling hitur apakah-apakah Islam anak per jam ka operam ruo operam talu ngam minit ra tangan waro. Apara landa sembahyang fardu zuhur rali mungkin ngau amra naka hondo ora inta kena. Jadi kemakeka hika mati takara timpu rais takapo anting es konsei taka huang takara tangan noro hitu hitu rimbai pantitu walan taka rimbai ri Arno ambati kabu am semunu rimbai ri Henry Pangal pelosoon ku ayuk.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Pasundapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya gege-gege ini itu rimbai ra kosanari ngataka tawat mai rimbai rita hidulamit ka pegeka nang ibi teka jam ka operam ro dong operam tuluk ngam minit ra tangan oro kan saya nda apapun minggu ka pegeka kan saya nanti ngesrem moyon kan saya tumora oro itu kan saya nang keraja ra kosanang keraja ahuyum rosin alansan na kalangkain kawi lako taka ahuyum rosin na hilika ra kosanang pahon wonsoi ra kosanang ibi ta kepahanan dahuang amin. Nah, jadi aku senikah ruangan kepahanan-kepahanan dalam minta kahyum rosin nam. Jadi hinolan santai kakak-kakak. Apa tu tuan kuramin dalam siaran murut takar auroh itu kepakai suku na kasuku takkan apa jam kasa oh pamahunan dari katakan jam karwo ibok kau on kabar ya ini apa masuk anda bilin mai rata telefon rabu isak ngajam jam karwo suku jam ka talu ramai am jadi kepakai kara isak apa angkini orang rimbai ya sumunu rimbai rakusan dari katakan rimbai ininggalanan rato tovon huang rimbai ri Nur Faziana Imran sumunu rimbai ri Lewiston Deleji Guang mapiro dirun.

0: Ya, kira-kira apa ada ini? Patut tunuk kurang miyun. Kina valok no kawanan ra oro hitu ra oporan talu hari bulan sila kasiam. Dongaribu peram monom. Pamalau no calling batu tanah Armin kita valok no kawanan dal livung no keningau selora susah berita lika nangulu selora mai hitu angulura kula kula intok selora londo mika ngulu lasu noro dongang pram talu suku talong pram talu darja Celsius kosan dan bawan bahagia bagaika selora susah mai rakusan ika ngulu selora londo angulura kula kula intok lasu noro dongang pram limo suku talong pram talu darja Celsius kosan dan tenom bahagia bagaika selora susah berita lika nangulu selora ramai am londom hitu angulu ra kula-kula intok lasu noro dong pram talu suku talong pram mapat darja Celsius kosan wahu rasuk selora susawi kangulu selora mai am londom angulu ra kula-kula intok selora lasu noro dong pram talu suku talong pram talu darja Celsius kosan wahu ra tambunan kapakeka selora susawi ra tuli kanangulu selora mai angulu ra kula-kula intok am selora londom mikangulu lasu noro dong pram talu suku talong pram talu darja Celsius. Jadi kapakeka hina pina tutun keramian kina walok no kawanan da oroh itu napu main terakopisan Meteorologi Malaysia.
1: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin tadponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.

Ano mong seramuyun, ando masaga mengatur rarambay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mengatur rimbay kosot iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mayra email, raunet urusan rancangan dan rakam kana, urrprtmkk@gmail.com. Rimbay ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profile rumari rimbay, ingalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapana ito jo pasal raspreds, gilaimin Facebook hiburan ang musik RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.

Jadi kaya-kaya ini itu rimbai sumindung lah rondo nama gunan rimbai ri roni bahan. Jadi rimbai hino pun rakoson atau pot apa wal reino kaya-kaya yo hino rakoson ra operamonom hari bulan silaka siam. Yo hino pengapuan ra orang Malaysia kaya-kaya. Sinovalinda tayar negeri, Sinovalinda tayar kebangsaan, Rakosan Pambalan tayar kebangsaan, Sinovalinda Sarawak. Ara upok itu ha. Jadi kebagaikan ara istaka rakosan halung ra pemohonan taka, rakosan sumindangan taka, ara kawi ulun nesuangan, suai bangsa suai agama. Rakosan hina tetanduk. Halungan takara pemohonan takau jadi lungin takakan saya no pemohonan takau asin no pekeraja-keraja alat rakosana buli takara rakosana melapor ra ina nanguasa rakosana baal ra keraja ra hilih halungan pemohonan takaka pekeka jadi yang baik takah halung ra pemohonan takah aku lian so payo pemohonan takah kandu pahiruan takam hiru takah penara pemohonan pokonam kita akan penokeli rakosana nikah tarimain daino rahin. Nah, jadi lebih ponsoi rakosan bapak ya taka halung rakan sayan nu pemahunan taka ra intok taka sumindung. Nah, jadi kebagaikan hari saya kapan kini ora rimbai semunu rimbai Syarudin nampakot rimbai ninggalanan napa tibusu.

Perintah Sabah Alansan dan Perintah Persekutuan Amah Huang Amah Hilong Kapioh Ra Apat ngoper piatus pembayaran hasil ran negeri hili alap kepasion va'alin. Kinaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur Nambala pakitakan hino pinawala rapahayaman Majlis Tindakan Pembaalan Pempataran Malaysia sang ribu siam ngatus onam ngoperam talu MTPMA onam ngoperam talu rapi negurusi na Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Rakota Kinabalu. Datuk Haji J. Nambala Perintah Negeri Kulimanin Rayus Aninggil rahak apat ngoper piatus Yatus hino maya rapahayaman. Lako Marwang Raswang nu perwakilan ahli parlimen Sabah Am Sarawak. Lalansanan parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin Nambalal lako hino hondo rahohot. Apanduli rakan sayan am analaah rakuasa ra persekutuan Malaysia. Lakau hina kasih praba pirot ranan turungan nukar waro negeri ralom persekutuan am halung ra prinsip-prinsip ahondo ra puunno nasaukan Malaysia. Nakasili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nambala ra perintah nangakun amaruang ran nisbah perwakilan ahli parlimen ras Sabah am Sarawak interapaat Raino Ahundora semangat pempataran Malaysia sang ribu siam ngatu sonom ngoperam talu MA onom ngoperam talu. Bawal pahampinan Nurwandu Sino Poyaralom Bawal Kararawan amalansan itu tunon nukawi ulun naswangan. Menteri Kesingkatan Nurwandu Sulapan Namulun Naswangan Datu Sri Nensi Sukri Nambala Suku Raino Rasila Katalura Upokitu Suang Apat Ngaribu Onam Ngatu Sapat Ngapramonam Kes Apanggol Ralom Sulapan Linapuran Ralom Pemahunan Hitu Hinunakaya Apat Ngatu Sudongo Pramapat Kes Ras Sabah Mayara Hino Hoho Tamalibos Rapaval Hino Linansan Vaalin No Kawi Ulu Neswangan Am Kawi Inan Am Hohot Hino Pono Rayus Parayuson Liliwar Hino Datu Sri Nensi Ayuk Nambala Remangsah Inumbal Kapo Am Gangguan Seksual Linansan Atas Amalapur ra intok atau pot hino pono linansan amului ilo pono linansan amului ra bukti ra pakabulih angin suup ra proses pembelaan. Kepandaian Mindahura Talupak no ulun naswangan linansan piroton no tubahu hino akasip angivit dasangulunan asauk rala lansanon ratimpu matong. Menteri ra upis Perdana Menteri Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Nambala kepandaian hino selakak linansan dalam tayar rala lansanon hino pono anak akrakan sayang dasusumikul pat ahuyum rakraja am tayar keusahawanan. Datu Mustafa Nambala rahini lipat inambot no RTM naliwos nangin puas peningkupan program pidato celik madani 2020 promono meraputatan. Ia lansan dan program hino aka alap koyoon ra alabi asuang ra institusi penguasaan. Kuno ra hino ra anaak ra keluahan ra alabi asuang susumikul aka alap muvas ra kepandaian mindahu ra talupak no ulun nasuangan. Program bina alan no yayasan dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah inaya rahuyu no upis penguasaan negeri Sabah hino raino bina alan kain duo nga upok. Wawal panakan khas apat nga oper piatus Sabah am pempakuanan rap pemaleran belanjawan persekutuan Rayus Inayam hino inayar seminar ekonomi kontemporari Kali Katalu SCE 2020 Pramonom Vinalan Fakulti Pangintalanan Ekonomi Amper Perakaunan UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Seminar Hino Rakosan Namalur Ra Ahli Akademik Wakil Perintah Institut Penyelidikan Inan Industri Hino Rakosan Ahayam Asunggaita Ampos Penyelidikan Pemahuangan am sindalom nukayahan asungkai da kesingkatan ekonomi rahino aka alap ngiwit rapa maliwasan am sino bukti. Datuk Kasim Nambala Forum Hino Pono Rakosan Wina Alan Pat Seminar Hino Rakosan Hayam asungkai da pavalna ekonomi rasino kaitan da kesingkatan Nusaba.
hinunakaya rekoson nan salinut ekonomi kasingkatan infrastruktur tadbir urus kepiratan nuusin ayuk kasingkatan tenaga kerja. Yon ambala hohot hinurakosan amarandan da ekonomi nusabah halabi akapahilolo o am akataan. Polis nan aku berasa ngulundung kuyon da kinulun talunga pramsa nga upo kera angin suu pra uli kes napatayan no inak nora kampung Katagan. Katagayan Tambunan Rahmai no Oro Kalimo. Ketua Polis Livung Keningau Superintendent Irwan Syah Abdul Basir nambala ilo nakapura lapuran hino rajam karuoh ramai mangsah kinulun limongo pramonom nga upok hino rakosan nailong inatoy rarondo pahun siniwa inaira ulik nakapahamahulu nakatutun darwandu hinili napilatan nintu bayawan no senjata alarom suspek yohino sangulun lalaing no wahu rakoson inuyum am nataku no ulun kampung rarondo langkau rakampung sukung ratambunan suspek inivit rabalai polis tambunan no ulun kampung am wahu rakoson tinaku no puyungan upis siasatan jeneah ibu upis polis Livung Keningau puyungan angulik am forensik ayuk rakoson namba ala rapanci ikan rap intok pahun siniwa am namahau rakula-kula kuliamos rakoson napandayan sino kaitan da kes hinili. Ina namang sa ini taranda pahun pantahan da proses beda siasat ra ahuyum amahilong rapuun no pinatayan no. Kes inulik ina resection talungatu samruo kanun kesiksaan am ulik rayus valin da kosa nahilong ra motif am lakau no kawi wawal hinili nasauk. Polis penora kosa namahuang ra ulun naswangan ika ambaal ra rahu-rahu kapo am amarayol ra aho ika topot hinora kosa nengivit da kekulian sawan ra pembaalan ra ulik. Hinona ho da binonsoy ri Hector Zaimi tam pinaralin kurah rahu. Numurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Koperam ono maribulan sila kasiam 1906 onang koperam talo. Belintok matang, nangirangan karondok pangagunan, yugin di Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondo antap rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulanur pirot ikang am togong takau, kosan ramamakun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus malapaya. Kan saya lapara maera oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan. Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takau, ekinyo, lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi, magalung raka pasawan ruinan, am masalok mangin jagup. Silin arung am kabang rapun utuk muka, ulupoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinarere kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakau matuan nayuk, masalok lumingat arakali kekan rola laing takau. Ripakin dibitan ilo rabaloi pake babasan nakaingar, ru paminawan nilono maka kapaganan.

Ya, kepeke-keke ini ritu rakoso naho binasuku kera orohi tili. Jadi kan saya namin kepeke-keke berapa daino rakoso na petutun aku piramion rondo hitu kelimanin fa'ali. Ya hino pengin puasan pahilian na bola sepak di AR Cup mayar hitu Valinda operan siam kosan pahilian main bola hitu di AR Cup 2000 dengan permonom Valinda operan siam suku donga opor hari bulan sila kasiam donga ribu donga pramonom hina tu paling pada jam ka valor susul suku jam kali moramai Valinda padang bula sepak kampung baginda amra pasentu bahu ralilit keningau amra kawi rakoso natia kintakon ra negeri itu abuli rakoso na maya rahina. Jadi pakai valan itu kapan kek ya? Kau boleh telefon dan nombor lohos valu onom valu ruo tulu. Jadi kapan kek hindar kosong na pinatutun keramian. Jadi ini pindah tuntun keramin ke pakai kah meraih setakap paling nanti guys sang kini takap pra rimbai konsep takap pahuang takah itu rimbai semuanya rimbai ri idi anda patah si simpung semuanya rimbai ri silibin bugis rimbai ayu potonawan.

Itu rimbai rakosan ari ngota ka kai pantangi dara rimbai ri jantan insin ka kai ka lagi berita ka jam ka sa dong promona ngam minit ra tangen oro ra patai no jadi ka kai ka rakosan Bogo pahalinga vilin-vilin orang andangan taka hitin tori Floria Jontan hintu du kampung Limbawan kono kan sayan pagulu puidi di jejal bilin itu pasukan ku kosan di hari ni majanun Elvia Koni Abi Inmun kono Oloson Koyok Men Nur Tila Tila Amina King Narumbai Pita Amina Anik amdang andangan ku rabokon oseak maka kolidaki kono kan sayan tumangu stanganu odau amkan siwan oro minggu di jejal kono no pengkonan diun pengkonan periun Floria Jontan napa sakura bilinda oro itu jadi kepake ke raisa kapo antingai sengkine teka prarimbai konsep tak pahuang taka itu rimbai di obon ronis rimbai angas aurangani nulangoh konam sumunu rimbai rimekolatong kalo natutunanku.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan Rahu Rahu Bahaya Manda Rahu Melayu Amrahu Inggris Rasikulan Ampapain Talangan Ranilai Kurikulum Maya Rapringkat.

Ya ke pakai kah ini itu rimbai Shirley, rimbai ri pito piong amra parai nak pakai kah rakoson apa tu tuno kepe ramuyun. Itu rakoson bena tutun ditakam rakoson lako-lako asalok walino ambu wak ratu jadi itu tuna takap kakak pakak sino patutanduk ko toh kono itu jadi lain taka walno rakoson kitu tunam ra ina nang wasa. Jadi rakoson ampu wak ratu kapam skema rakoson lakau risi lokasa ya hino rakoson skema rakoson apalala a ra ulun nasuangan suku rakoson nangkala a kapio kono rahun saya hino panik ramangsa. Jadi karono aliwos ino isi lobah ora koson nangiwit ras sangulun hino apa pasti kapo urgent. Jadi ratino kono pika malinda hino raino hino rako sanang ibit kapahanan alabi mayo ratimpu matong kapam ika avoy intera hino. Jadi ilo bahu rako san lako ursila katalo ya hino isilo kuno anandia ra insuup apalangka intera kapahanan hino. Jadi lako hino ya hino rako san bayarin makai kono soro haling. Kono hino kapakeka kapam mati ak rako san babaal kono hino kaapat no isilo aki bayar. Jadi hino lako-lako rakoso nasalok wali nu skema jadi hino keli rakoso na kina haji nu keli risilo gosan pakuan nambu vuak jadi kudu hino lako na kaya pakaika jadi rakoso na sinapu ambu vuak rakoso na palala ritaka suku itaka pun kono panik jadi ika isilo anadi akunura insuup rahino jadi huangon taka pahaling tumo taka pahaling huangon taka pahaling konsen taka pahaling kono pika apa nambal taka keraja ja hino kapahan kerajaan alaat hino rakoson on pokalaa kanduk po kerajaan alata balantaka jadi kan kala ke pegaga hawangon po aling kano kono pekana balara kerajaan alat kena hino pai rakoson pangkalaa rakoson nakau belian telepon ke pegaga ra NSRC yo hino pusor skem kebangsaan nam Malaysia ranumbur siam-siam tulu sahulia ke pio siam-siam tulu kecemasan datu pio siam-siam-siam itu pio rakosan avuakan takapono skema ratu teleponin taka siam-siam tulu jadi kepekeke hino lakono malanza di takakawi kan avuakan rakosan usin nasuang keli usin kakule kula suang on prakulanon tumala taka ika avuakan takarahino ampai pulirai ka kakara koson lako pakuan takara koson mintawo intra avakan hino abuli ka mun sopra Google ma human million intok ancik raskema jadi itu rakoson sinadia no pulis no yong. Hino Semak Muel kapam ACCID portal jadi kau beli musuh itu KPKK rakoson sino pun nombor telefon ambu buak nombor account tindakan di lo beli kamu musuh prahino cek kok nombor no nombor telefon kapo nombor account bank jadi salah karuruh rondo ya tapi karuruh sino poyo nombor account bank tindakan no ulun ambu buak ratu beli pun sopoh takai ilai sino poyo takadon takabahu keterokan takas semak sino po tinulisan dahino binatikan dahino sino nambal rapulis jadi alabi pon soi pai habis sino lerahono kono po hino numbur ekon hino kono sino no linapuran rapulis jadi ratino sino no ulun wakon dako senavuakan dahino isilo bahu rako senambal ralapuran rapulis jadi kepekeke hino lako rako sen ditia binatutun kono eramin po yo jadi alasan ditakakan diavuakan kandu avuakan merasa kapaling konse huang taka angki dia taka prarimbai rimbai ni kula sangkang senjodo rimbai ri api yang sesun rondo ralan kiralanan

0: Inatangan Ibok Kakak.
1: Ya, okay. Natangan ibu ka on kabar ya. Hina pemasukan dah pilihin mayra telefon. Nak kau beli telefon dah mondra konti rakaning FM. Ran nombor lohos walu tulu. Talu-talu walu lohos senom ko lohos. Itu maling pun dapat. Nak kau pakai kan sekolah per jam ka. Talu ramai. Pokok tak kapi haling. Pilihin orang kan itu. Interi sino era koran. Kan saya anda tangan orang DJ. Kan saya poyo mangandoy. Pilihin itu pasukan kura ri. Aha. Narumbay agoy arini andami ma. Ani Raipan kono kalau malelan ampayo kosan alongku Ifatima Marta yai sinipung ampayo ranganku kosan di andami Jubar yah Lucy Raipan ambilingkan saya daoro reti amatan tanah upayo gama tanah monso yang hinyak DJ pengkurangan amkan saya perion kono pengkurangan dion sinuai napa sekura bilinda oro hitu jadi kosan kali ka kaya pakai kaya rakosan nahing koyuk kali aha oyuk rakosan telefon napa sekura bilin nak kau beli payo kaya pakai kaya angin terbilin main maya rawas sap mai renumbur loh sak siam lima valu siam mano valu ano valu kapa mai ra Facebook mai ra ke ningau FM jadi kapa kaga ra isa kapa anting guys liliwang kelima darangan takan telefon nang kita takan pra rimbai rimbai intora bolos rubulur rimbai ninggalan ada mugar sebenu rimbai ri datu Francis Landong ninggalan ada butidin

Rimbai Mugat Kandok Saboyon Rimbai Rifranci Sebetungan Ilari Maini Lombigit Rakosan Nari Ngata Kakek Pakeke Amrapa Reino Rakosan Pasuku Kopi Ramin Rondo Aho Itu Yohino Rakosan Malaysia Rusia Rakosan Napa Pirot Napa Pirot Rahuyu Strategik Kosan Poyoh Rakosan Napas Rakosan Nengivit Kosan da 2025 Perdagangan Malaysia Rusia Yohino Operam Roh Titik Siam Piatus Yohino Kesingkatan Nilai Perdagangan Nengivit Nana Kosuang Valu Titik Tuluk Operam Roh Ngabilian Ringgit Siung Perdagangan Hino Ke Siam Mayo Harangan Dagang Na Malaysia Hara Pemahunan Eropa Kosan ketuntunan tak kaya pakai kaya Rakosan Perdana Menteri tak kaya Datuk Seri Anwar Ibrahim Rakosan Inuaira Bridge India 2000 Donga Pura Monom Rakosan Pono Rakosan Nahahambut Ralalan Sanon Intora Lusar Pemahunan Nam Jadi kaya pakai kaya Halansan di tak kaya Pono Rakosan Pemahunan tak kaya Rayu Semingkot Mulu Pono Asenggait Rausin Dahino Am Pui Rakan Sayan anu pamahunan takah jadi kepekeke rais takah pohaling anti guys angkita takah pora rimbai sumunu rimbai ri impinan susuk intora matumu am sumunu rimbai ri netlina finjau napuso kelansanan.

Ya gabe gaga ini reto rimbai ri Nordin pelanuk rimbai ini kelanan dan nang kuliah mos ini di tengah jam karu talung apa ramsa ngam minit ramai rakosan sini kali reno ang kuliah mos aduli ras rama lalaing lalaing rakosan aduli ras rama kan saya nanduli jadi kabe gaga boleh poyo rakosan pembalai nalaing taka hili rakosan nika kaya rejenaya buli yam buli jadi kosan kapan yang takkan penuh kapan kakak harap bahu-bahu hitili yohino sino akta bina alan naka bahu yohino akta anti buli donga ribu donga param onom jadi sino reino rakosan undang-undang rakosan naka buli akas salah ulun-ulun ambuli yam jadi kapan kakak Alinan san minta waita ka intrahino am koson ponokeli leng taka rakoson binulih rahino pono pavalenta ka kepakeka sinopi rakoson nambuli rilor asrama keli rasikulan keli alinan san nambuli pavalenda inama am pe rakoson nguwas jadi kepakeka rakoson buli untuk pe ngiwe ta kepahanan da pemahangan dilo ilo pono rakoson asalok sumuai ra ulun wokon masalok rakoson kosan sangulunan kakula ahayam hinangi bita kepaharan di laga pakeka jadi ngau takapi ora kosan ali ali am laleng laleng takak kuna hino jadi hinsup takak pakeka hara kosan minta wohi interwafaal buli kapam binuli rahino jadi kepakeka hino pembalan di takakawi pemahwangan di takakawi kana perangan takak telepon am rais takapo anti guys angkini kata kapera rimbai kepakeka rimbai semun utu rimbai di Angelia Felix pangkadaan sumun rimbai di Japar Basirih Bilin Ruh Matuah.

0: Kono payo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro. Raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yohin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis. Ang isangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kuliah mo sa Rafael ami kapyo buk ng upis mo yun. Mayar rahu pinasilan upusor kapiahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus ng minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiahan ng inan.
1: Ya, kebaik-baik ini retu rimbai nambu yunan syelah rimbai rimus karya anda pi. Ya, jadi kebaik-baik kerapara ino itu pira kosong pasuku kupi ramion dondo aho itu Putra Jaya Yohina Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR ra kosong kulimanin amba al ra kajian sahuli ra persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya hino maya ra pamandingan pelembagan persekutuan hino pinawalan pengurusi nadatu Sri Rahmlan Harun. Ya, nampala SPR kosong dan kini ngohra wala pada nama Tri Datu Sri Anwar Ibrahim asung gedra oloon ama di gelap lembagaan persekutuan ara apakah boleh ra kosong amaruang ra kerusi parlimen ra Sabah Am Sarawak ra oro kalimoh nakasailih. Jadi itu pina bala ra kosong pamaruangan ra kerusi parlimen ayo ra kosong da Hilong Pir Bahagian Pilihan Raya Tanah Melayu ra prinsip nisbah perwakilan Sabah Am Sarawak ayu kerakosan ruangin interapaat Raino. Jadi kepakeka rakosan aku itu punya rakosan nambala pada nama entry nakaseli nambala rakosan perintah nangakun nama ruang ranisba perwakilan ahli parlimen Sabah Am Sarawak rakosan interapa Adaino ino hondo ra semangat pempataran Malaysia sang 1906 ME 1906. Nah, jadi kepakeka ino rakosan rondo aho pina tutun kramion jadi kepakeka raino pono rakosan jam karuh 5 ngopor ngam minit ra mai mika tetaku piara kosong ngapo apo aku bahali ngabili narakan taka hitin teriari ni majanun kansiwan popot minggu am kansiwan takau tumangus sulmansan takau man siwiak baya takau tukit nuodo talut dubilin di flora jontan daiti am peminat setia Elvia Samai leliwa DJ kena pengkodangan am leliwa puyo am hitu perangan taka kan saya nak main DJ au hitu iben ahar intera desa sepi kena Abul kemabung kan saya nak main DJ yang keraja kono saya pasal kura bilin darangan-darangan ke kauli rakon yakin tak gila kodakan saya nanti ngai serah kamayun itu amkan saya nak urung minggu pengkurangan DJ pengkurangan piriun jadi kepeka-peka rai sekapa ang kini ngohra rimbai semunutu rimbai kolatong kalanguan paparino rimbai inus andarak bila terhaling jadi kepeka-peka hina kita rakon DJ Chal pengkurangan amyun salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, ya, pertemuan kita untuk edisi petang Ahad hari ini, 13 September 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin, akan terus setia teman-teman bersama-sama dengan anda, menemani anda bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam. Okey, dan untuk silang budaya petang ini kita akan mulakan sejurus lepas kita bersama-sama memberikan laluan azan asar bagi kawasan daerah Keringau. Jadi sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, ya, masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keringau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, sebentar saja nanti, iaitu pada pukul 3.15 minit petang. Kita nantikan bersama. Jadi apapun, jangan lupa terus antarkan ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan, ya, sama ada menerusi ruangan Facebook Keringau FM atau anda boleh terus ke nombor WhatsApp Keringau FM 0195896868. Okay, jadi jangan lupa lah kita akan bersama sejurus lepas azan asar petang ini menerusi segmen silang budaya. Okay, jadi teruskan bersama dengan kami Keringau FM, hebat shotnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, pusingan yang kedua kita bersama menerusi santai petang untuk edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi siau, masih bersama dengan saya Aida. Saya teman dengan orang petang ini sampailah pukul 7 malam. Rangkali masing-masing dengan aktiviti masing-masing ketika ini kan. Hujung minggu yang sibuk sejak dari kemarin, lagi sibuk. Biasalah kalau ada program yang diadakan, lebih-lebih lagi program tu diadakan di kediaman ataupun tempat masing-masing kan, tempat sendiri. Jadi kesibukan tu bukanlah selalu terkena-kena bulan hari ini kan. Jadi bagaimanapun itu sesuatu yang baik sebenarnya, menunjukkan tempat anda tu, komuniti di tempat anda tu sangat aktif. Sebab itulah dianjurkan program di tempat kamu orang kan. Jadi tahniah untuk anda yang menganjurkan program ataupun apa-apa aktiviti hujung minggu ini dengan penglibatan komuniti setempat kan. Okey, di samping barangkali dengan aktiviti masing-masing ketika ini, saya ingin kongsikan juga berkenaan dengan aktiviti lain yang juga turut berlangsung untuk sepanjang hari ini kan. Okey, ini berkenaan dengan kejohanan bola sepak DAR Cup melalui petang ini, di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRS P180 Keningau, DAR Cup lelaki 10-11. Ini bertujuan untuk menyungkil ya, mencungkil bakar-bakar baharu di sekitar daerah ataupun negeri Sabah amnya, mumpuk belia minat dalam pasukan bola sepak dan bersukan menyatukan perpaduan. Di mana kejohanan bola sepak DAR Cup 2026 ini berlangsung bermula pada 19 hingga 20 September 2026, masa bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda. Dan sasaran ini adalah belia sekitar daerah Keningau amnya negeri Sabah ya. Jadi itu satu info lah yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan kejohanan bola sepak DAR Cup. Dijalankan selama 2 hari, 19 dan juga 20 September. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya kah, geng?
2: Awas jerat skim cepat kaya. Katakan tidak. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Keningau FM. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: Baik, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM.
1: Dari kedalaman untuk anda semua, Kedengar FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sandi Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Gening FM, hebat show-nya.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu kros supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank diminta di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia AIC Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara jangkauan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali bersama menerusi Harmonika di sehujung minggu. Lebih hebat lagi so bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan siaran ini, siaran Kidengar FM hebat syoknya. Dari pagi sampai sekarang ini masih channel yang sama ya, masih frekuensi yang sama. Terima kasih, anda memang terbaik ya. Saya percaya juga masing-masing dengan aktiviti ataupun rencana masing-masing ketika ini kan. Semoga dipermudahkan segala urusan lah untuk semua. Okay, dan juga untuk anda yang masih lagi bekerja, bekerja di hari Minggu, bekerja di hari Ahad, selamat meneruskan tugasan anda. Kalau penat, kalau mengantuk, kalau rasa macam lenjak mood tu kan, mood ke arah-arah malas, sudah jangan. Kasih aktif, kalau kasih booster balik itu semangat atau tu tenaga orang bilang kan. Kopi-kopi dulu kan, kasih hilang rasa mengantuk tu. Bila hilang rasa mengantuk, dengan harapan kembali cergas lah ya. Jangan pula bilang orang selepas kopi-kopi tambah lagi dia. Sebaliknya, itu yang kita mau elak. Jadi, cubalah cari cara untuk mengembalikan semula semangat untuk anda bekerja sehinggalah tamat waktu bekerja masing-masing. Okey, sambil-sambil dengan aktiviti anda kan. Saya berkongsi jugalah berkenaan dengan info semasa. Ini sedikit info juga berkenaan dengan jerebu, di mana sebanyak 5 kawasan, khususnya di 4 Sarawak ya, 4 kawasan di Sarawak dan juga 1 di Semenanjung mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat akibat jerebu setakat 4 petang ini. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 4 kawasan di Sarawak yang merekodkan bacaan tidak sehat ialah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian, iaitu dengan bacaan 174, Sri Aman 164, Samarahan 154 dan Kuching 154. Manakala di Semenanjung, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tidak sehat, iaitu sebanyak 131 bacaan IPU-nya. Bagaimanapun, secara keseluruhan iaitu sebanyak 56 kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 7 kawasan mencatat bacaan baik sementara tiada kawasan merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sehat dan berbahaya. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, manakala 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan manakala untuk bacaan 301 dan ke atas adalah bacaan berbahaya. Itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan jerebu terkini yang mencatatkan 5 kawasan bacaan IPU tidak sehat setakat 4 petang ini. Bagaimanapun, kita doakan agar seluruh kawasan di negara kita dan juga negara yang turut merasakan keadaan yang sama jerebu kan, pulihlah segera agar kita dapat menghirup udara yang segar, dapat menjalani kehidupan dengan normal kan. Jadi macam mana pun, sama-samalah kita bersama-sama bekerjasama untuk mengelak daripada membuat pembakaran terbuka untuk menambahkan lagi bacaan IPU yang tidak sihat kan. Jadi elakkanlah membuat pembakaran terbuka, itulah yang sebaiknya. Baik, kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan petang ini yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu, dan pastinya juga saya akan bacakan kiriman ucapan anda petang ini. Jadi jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. Okay, terus bersama dengan kami Kidengar FM Hebat Syoknya.
1: Ada produk menarik.

0: Salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ni Amai? Macam penuh sejak kereta kau ni.
0: Inilah ni Tuan. Saya dari kampung Bayi ni. Om, saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ni lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Okey Tuan.
1: Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini. Sama kijang, babi hutan pun ada. Atuk, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Memburuk ini?
0: Apa ini? Sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
0: Tidak, ini mesti lesin saya ni, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapa lah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti tidak kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggal digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Boleh kena denda 30.000 atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om, baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siow, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
1: Siow lah, Amai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: MKA.
1: Ajamela kembali bersama menerusi Harmonika edisi petang Ahad, edisi hujung minggu. Kita bersama petang ini, Aida masih setia bersama-sama dengan anda kan sehinggalah pukul 7 malam. Yang barangkali sedang dalam pemanduan dalam kenderaan masing-masing ketika ini, dalam perjalanan katanya daripada kampung halaman, baru orang bila membalik kan dari kampung halaman, membalik ke tempat kediaman di mana tempat bekerja masing-masing, cukuplah walaupun sekadar 3 hari 2 malam kan, tapi bolehlah tu kasih hilang rasa rindu dengan kampung halaman masing-masing. Apatah lagi yang jarang balik kampung kan, kalau ada kesempatan itulah peluang, itulah masanya bersama-sama dengan orang-orang tersayang. Beza dengan yang habis kerja kan balik rumah, memang rumah keluarga sendiri. Berbeza dengan yang tempat bekerja lain, kampung halaman lain kan. Apapun situasinya, satu matlamat yang sama. Dapat meluangkan masa bersama dengan orang tersayang pun itu sangat-sangat memadai kan. Baiklah, kiriman ucapan petang ini Roslam Yasin, katanya selamat petang Kedengar FM, hebat syoknya, mantap katanya, terima kasih. Ada yang sedang menikmati minum petang, sambil minum petang sambil dengar Kedengar FM, sambil buat juga kerja, ada yang berada di sawah petang ini kan. Semoga terus ceria mendengarkan kami Kedengar FM, hebat syoknya. Kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini, santai petang bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syoknya.

0: tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Ahad ini. Masih bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Aida masih berada di tempat kerja. Selamat meneruskan tugasan ataupun kerja anda. Terus bersemangat walaupun barangkali terganggu dengan faktor kesihatan, terganggu dengan sedikit masalah. Masing-masinglah, semua ada masalah kan. Tapi semoga anda bijak dalam menangani masalah masing-masing. Kita doakan agar kita diberikan kemudahan kan, dilepaskan daripada sebarang kesusahan yang sedang masing-masing dialami. Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di mana Perdana Menteri selesai menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 dan seterusnya Perdana Menteri meneruskan bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di India selepas menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 ya. Pusat khas yang membawa Perdana Menteri dan delegasi Malaysia berlepas dari Air Force Stations AFC Palam pada pukul 2.15 minit petang waktu tempatan untuk meneruskan lawatan kerja ke Ralam sehingga 14 September. Dan selepas lawatan bahagian kedua dan terakhir Perdana Menteri di India, beliau kemudiannya dijadualkan berlepas ke Maldives pada 14 September. Lawatan Perdana Menteri ke India adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS untuk tahun ini. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS di New Delhi adalah atas kapasiti sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Ia bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Itulah sedikit ringkasan lah ya, sempena dengan lawatan kerja yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang mana juga selesai menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 dan kemuliannya meneruskan lagi kerja rangka lawatan kerja 5 hari seterusnya ke Keralam hingga 14 September dan meneruskan lagi bahagian kedua dan terakhir lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri. Ke Maldives pada 14 September nanti. Itu sedikit info lah ya petang ini, berita semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

Baiklah, percaya Auto-Tune Band baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami di Kedengar FM Bebas Shortnya. Pusingan keempat jam terakhir bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Ahad ini yang sedang bersiap-siap untuk menantikan masa waktunya solat fardu maghrib. Saya kongsikanlah ya jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau petang hari ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga musliman. Akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 6.17 minit petang. Baik, sama-sama kita nantikan sebentar saja nanti. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya. Harmoni.

Dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan, Allah pinjamkan kepada kita antara anggota tubuh badan yang penting untuk kita, iaitu apa dia? Mulut kita. Namun ada ketika kita salah gunakan anugerah atau pinjaman yang Allah berikan kepada kita ini, iaitu mulut kita ini, dengan apa? Dengan cakap buruk pasal orang, buka aib orang, mengumpat orang. Dan mengumpat inilah sahabat-sahabat, benda yang dilarang oleh syarak. Mengumpat ni apa dia? Dipanggil ghibah dalam bahasa Arab, iaitulah mengumpat. Bab mengumpat ni, mari kita tadabbur ringkas firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithm. Hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan jangan kamu mencari-cari, mengorek-ngorek dan memeriksa aib orang lain. Jangan duk cari, jangan duk korek aib orang, jangan duk cerita keburukan-keburukan orang, sahabat-sahabat. Ulama sebut, jadilah mata lebah. Jadilah mata lebah yang mencari-cari bunga walaupun bunga itu duduk di kawasan sampah sarap. Lebah, kalau kita lepaskan dia, dia nak cari apa, tuan-puan? Cari bunga. Walaupun duduk dalam kawasan sampah sarap pun dia akan cari bunga. Jadi kita kena jadi macam itu. Jangan kita jadi macam mata lalat yang mencari-cari najis busuk walaupun duduk dalam taman bunga. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tak nak aib kita dibuka sekarang ini, jangan cakap buruk tentang orang. Maka Allah yang akan tutup tentang buruk kita sampai akhirat. Tapi once, sekali kita cerita tentang buruk orang, Allah akan buka buruk kita. Bukan setakat di dunia, tapi kalau kita tak bertaubat, di akhirat kelak. Akhirat lagi dahsyat, tuan-puan. Kenapa Nabi sebut sampai akhirat? Sebab Masya Allah, keaiban di akhirat itu lebih berat. Di dunia orang tahu, mungkin tak apa lagi lah. Paling tidak pun bila dah mati nanti orang tak cerita sangat dah. Tapi di akhirat ni, bila mana Allah buka, semua manusia yang Allah pernah ciptakan atas muka bumi ini akan tahu. Dan disebabkan keburukan itu juga, kita akan diazab. Allahu Akbar, lagi dahsyat wal'iyadzubillah. Jadi ingat tuan-puan, bila nak bercakap saja tentang orang, nak pergi korek-korek cerita tentang orang, ingat yang pertama tadi apa? Kita juga punya keaiban. Yang kedua, bila kita nak bercakap tentang aib orang, cerita tentang keburukan orang, kita kena ingat satu benda ini, sahabat-sahabat. Amal kita ni sikit untuk kita nak bagi pahala dekat orang. Amal kita ni bukanlah banyak mana pun. Dahlah ciput nak bagi pahala ke orang pula. Sebab setiap perkataan kita ini, bila kita bercakap tentang orang, pahala kita akan bagi pada dia. Bagi free pada dia, sahabat-sahabat. Bayangkan, sahabat-sahabat, Nabi kata dalam sebuah hadis mahfumnya, mengumpat ini lebih berat daripada zina. Kerana apa? Zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat nasuha, sungguh-sungguh tinggalkan dan tak ulang lagi, maka boleh selesai kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi mengumpat ini adalah dosa dengan manusia, hablum minan nas. Maka kena settle sesama manusia. Maka dari sini kita boleh faham daripada hadis Nabi ini, mengumpat ini ibarat memakan daging bangkai manusia itu sendiri. Maksudnya memakan mayat saudara kita sendiri. Allahu Akbar, jijik sahabat-sahabat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah tekankan dalam ayat yang ke-12 yang bermaksud, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi. Orang mengumpat ni, ya Allah kata, ibarat apa? Macam makan daging saudaranya yang telah mati. Sanggup tak makan daging saudara kita sendiri? Tak sanggup, tuan-puan. Kita tak sanggup. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi di episod yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi, ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, yeah, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM. Jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri. Jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Lagu daripada Sky 4 Band, lagu mereka yang bertajuk Kenangan Kisah Kita. Mungkin ada yang mempunyai kenangan masa lalu yang terus dikenang sehingga kini. Ui, kenangan manis, kenangan pahit. Nah, semoga menjadikan pengajaran lah untuk kita semua, okay? Baiklah, sudah pun pukul 7.09 minit, menghampiri 7.10 minit malam. Selamat malam tuan-tuan semua. Dan kamu boleh hantarkan ucapan kamu macam biasa, boleh hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848, okay? Ada kawan kita di sini, si Roven. Ada bilang ucapan untuk rakan-rakannya, selamat kembali grup Misi Beaufort Sipitang dari pedalaman Kampung Gana Kota Maruduh. Dia bilang okey, apapun untuk grup misi tersebut, semoga selamat kembali dan selamat sampai ke destinasi anda. Okey, alright, apapun sebagai pandu rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam nanti. Kita ada lagu daripada Amar Haziq Syahmi, Aku Merinduimu. Juga lagu ini, lagu daripada Ara Zohari, Terlalu Bodoh. Tapi dengarkan dahulu lagu daripada Marsha Milan, lagunya bertajuk Cinta. Terdengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, jangan ketinggalan untuk anda semua. Okay, dan sekarang pukul 7.54 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami. Ada yang tengah memandu ketika ini, hati dalam pemanduan. Ha, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay. Dan pastinya Nodi ingin kongsikan ucapan di sini. Terima kasih rakan kita. Dilihatkan nama kita dah, Sirafizi. Salam dari Kinabatangan Sukau di Kampung Bilit. Dia bilang, DJ, saya minta mainkan lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Dia bilang, okey, saya akan cuba carikan lagu tersebut. Kita cuba nanti ya. Terima kasih untuk Rafizi. Hal lagi kita ada kawan kita di sini, Maini Emma, sama petugas Nodi hadir daripada Beaufort. Dia bilang, okey. Pun terima kasih untuk Maini Emma, untuk anda semua. Dan untuk kamu juga boleh hantarkan ucapan seperti biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0169904848. Mungkin boleh kasih kongsi sama Nodi aktiviti kamu di hujung minggu ini. Keadaan cuaca di tempat kamu pun boleh juga. Ucapan hujung minggu pun boleh juga. Nanti Nodi kasih baca, okey. Jom kita dengarkan lagi lagu ini, lagu daripada kumpulan Estrange, lagu mereka yang bertajuk Odoi. Terus dengar Sabah FM.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Yap, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi sampai 12 tengah malam. Dodi kasih kawan kamu, okey? Dodi mau kasih kongsi di sini yang mana sekarang ini berlangsung untuk perlawanan Liga Super Sabah bertemu dengan Brunei DPMM yang mana berlangsung ketika ini di Stadium Likas dan baru saja selesai separuh masa yang pertama yang mana ketika ini Sabah 1, Brunei DPMM 1. Apapun untuk anda semua yang mungkin ingin ketahui lebih lanjut mengenai dengan perlawanan ini, bolehlah terus pergi di Stadium Likas. Tapi masih sempat lagi tu untuk apa ni separuh masa yang kedua. Okey, kita terus berikan sokongan penuh untuk Sabah FC pastinya untuk perlawanan pada malam ini. Satu sama. Okey, yang mana Nudi ingin kongsikan di sini ketika ini Sabah berada di kedudukan keempat dalam saingan Liga Super 2026. Okey, sudah info untuk anda semua. Dan nampaknya juga selamat malam untuk kamu semua yang baru saja bersama kami di Sabah FM. Boleh saja komen-komen di Facebook Sabah FM ucapan anda ataupun boleh hantar di WhatsApp, nanti Nudi kasih baca. Okey, macam kawan kita di sini, si Marsha Saleh. Selamat tugas Nudi, salam redaktor rehat. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Sihat sejahtera selalu. Dia bilang selamat berhujung minggu untuk sahabat akan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bahar dia bilang terima kasih juga untuk si Ramli. Selamat bertugas Nudi. Semoga sihat sejahtera selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dia bilang lagi kita ada si Hani Mahani. Hai Nudi, selamat berkonti di hujung minggu. Terima kasih dengan ucapannya. Okay, jom kita nak berhibur lagi. Kita ada lagu daripada One Avenue Band. Lagu mereka yang bertajuk Jangan Pergi. Sabah FM. Bagus.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: kalian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ya, malam sekitar tanggungjawab bersama, okey? Jadi jangan buat pembakaran secara terbuka. Itu yang kita mau larang sekarang ini, okey? Pastinya dengan keadaan jerebu ketika ini, right? Dan Nondi mau kongsi di sini, ini adalah mengenai dengan indeks pencemaran udara, IPU. Okey, kita ingin kongsikan yang mana di Politeknik 70 bacanya, manakala di Kota Kinabalu 67, di Kimanis 62, di Keningau 55, manakala di Sandakan 57, manakala di Tawau 61. Itu bacaan IPU, indeks pencemaran udara untuk kawasan ataupun negeri Sabah. Okey, jadi sekali lagi jangan lakukan pembakaran terbuka dan pastinya kita jaga kualiti udara kita ketika ini. Itu yang paling penting. Alright. Dan kejap lagi kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Nondi kasih baca satu ucapan di sini. Terima kasih untuk si Beluntung Awun. Dia bilang selamat malam di semua berkonti. Ucapan selamat malam. Salam hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dia bilang mau dengarkan lagu Salju di Danau Rindu. Okey, saya akan cuba carikan lagu tersebut. Kalau ada, saya kasih putar itu lagu. Okey. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini. Lagu daripada Aisyah Retno. Lagunya bertajuk Diari Air Mata. Dan juga lagu daripada Sarah Suhairi, Busy Ke. Dan juga lagu ini, lagu daripada Dania. Lagunya yang bertajuk Waktu Malam. Okey, jom terus bersama kami di Sabah FM.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rest.

0: kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas.
2: 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Pah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam tercair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, bersama FM Bagus Ba, dan terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Selamat pukul 10.23 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami, mendengarkan kami di Sabah FM. Okay? Dan sedikit info untuk anda semua yang mana Sabah FC tewas di Stadium Likas. Okay? Yang mana tewas 1-2 kepada Brunei di PMM FC dalam saingan Liga Super 2026-2027. Okay? Dan pastinya pertemuan kedua-dua pasukan berlangsung sengit apabila separuh masa yang pertama Sabah FC dan juga DPMM FC terikat satu sama, tapi DPMM FC ini berjaya menjaringkan satu gol di separuh masa yang kedua dan pastinya membawa pulang tiga mata penuh dari Stadium Likas. Okey, jadi apapun kita mengharapkan agar Sabah FC akan terus bangkit di perlawanan yang seterusnya dan apabila kita terus memberikan sokongan dan juga dorongan kepada pemain-pemain Sabah FC, itu yang paling penting sekali. Okay, alright, lagu-lagu terus baik terus kami sajikan untuk anda semua di hujung minggu ini. Hari ini hari Ahad, 13 September 2026. Jom kita dengarkan lagu daripada Afiq Sazwan, Rindunya Rindu, Sabah FM.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Banyakkan minum air, itu yang telah pun disarankan, okey, dan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Itulah, dan pastinya kita memastikan kesihatan kita ini sentiasa baik, okey. Jadi jangan lupa minum banyak air, tapi jangan melebihi yang disarankan. Itulah nasihat sebentar tadi, okey. Apapun, selamat malam untuk rakan kita di sini. Kita dah sihat sebiah, ada bilang hello Nodi, selamat bersiaran pastinya di Konti Sabah FM, dia bilang kejauhan dari, salam dari kejauhan, dia bilang di Tasmania, Australia. Wow, terima kasih. Mungkin dia berhijrah di sana kan, di Australia. Ada pun bercuti. Oh, mungkin berhijrah kali ya. Okey, terima kasih juga untuk rakan kita di sini, si Robert. Selamat malam, selamat bertugas Nodi. Terima kasih. Juga si Muhammad Yusuf, selamat petang, selamat malam, selamat hujung minggu Nodi, selamat bertugas Radio Sabah FM Agus Bah. Dia bilang terima kasih untuk si Muhammad Yusuf, juga si Saljia. Selamat malam dan juga selamat bertugas. Happy duty juga. Terima kasih untuk Sabli Sab. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang lain. Norzita juga telah mengantarkan kiriman komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Okay. Baiklah, kejapnya lagi 11 malam. Kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Di hujung minggu ini kita lagu daripada Aizatam dan Sampai Hari Tua. Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berjawab di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan melamat susulan kepulangan pasukan SMAD ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala tiga lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Ia merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Okey, sampai FM Bagus Bar di jam yang terakhir untuk dikasih kawan kamu. Dan sekarang pukul 11.29 malam. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih yang terus bersama kami. Okey, ada anda punya lagu-lagu terbaik untuk anda semua terus untuk diputarkan untuk malam ini sebagai teman menghibur kita bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun, terima kasih untuk rakan kita di sini, si Bebet yang berada di Tuaran. Ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan. Dan juga buat saudara Mara, selamat berhujung minggu katanya. Apapun, terima kasih Bebet. Dia bilang tu Nodi, hati-hati balik nanti. Terima kasih. Alright, okay, apapun, terus kita berhibur. Kita ada lagu gandingan Tajul dan juga Wani Hasrita. Lagu mereka yang bertajuk Gurawan Berkasih. Sabah FM, bagus banget.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada, mendengarkan kami melalui frekuensi ataupun melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua, okay? Dan apapun tugasan undi berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026. Dan pastinya untuk anda yang bertugas malam ini, selamat dengan tugasan anda. Semoga dipermudahkan. Mungkin esok pagi baru siap tugasan, dia bilang shift malam, shift tengah malam pun semoga dipermudahkan tugasan anda, okay? Dan pastinya tengah memandu ketika ini dalam pemanduan balik rumah, hati-hati dalam pemanduan, okay? Pastikan anda memakai tali pinggang kereta, utamakan keselamatan anda. Dan pastinya jaga jarak, jangan memandu dengan kelajuan yang melebihi had, okay? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, right? Jadi Rodi akan tinggalkan anda dengan tiga buah lagu, pastinya lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji, pastinya untuk terus menaikkan semangat Hari Malaysia, okay? Dan juga lagu daripada Asad Motau, Senyum. Dan juga lagu ini, lagu daripada Adira Swaimi, Sayang Orang Sama. Jadi sayang kamu semua, kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru, Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan, mungkin pulang ke kampung untuk cuti hari Malaysia, ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada. Pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk. Pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faizal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Hei.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras tubuh, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bullying. National FM.

Rasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Rasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pergi membuat akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al Marquez tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pembelangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: puro hantu.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game buruh hantu tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, 1 jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada, lebih perlahan sikit berbanding.

kalau lah kan, hiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ini memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National Anthem sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Aha. Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku, daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik, tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelantan selamat.
1: Pamas tempek belakang dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik, dan juga kami sentiasa menemani anda. Okey, jadi sentiasa setia, okey, dengan National FM. Okey, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh apa sekarang ni, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni, ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin, ada Syah Bahar juga, Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembah santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia, Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: FM。
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak Kita mau salawat kah, mau zikir kah, mau ibadah kah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: dalam hidup ini pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkan

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rentas Segar
1: 6 pagi hingga 9 pagi.
2: Rentas Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM. Hebat shotnya.
3: Baik, membuka tirai pertemuan kita untuk edisi Isnin hari 1 hari ini 14 September 2026 bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari yang ke-257 daripada 365 hari. Dihitung hari, kira-kira ada 108 hari saja sebelum kita melangkah ke tahun 2027. Apapun, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sanangan kan, sayangkan siwan untuk anda. Semoga pagi Isnin hari ini akan memberikan semangat tenaga baru untuk anda. 14 September 2026, selamat datang ke Keningau yang baru bersama dengan kami. Yang baru mendengarkan siaran Kering FM, yang baru bangun tidur, masih kumpul semangat di atas katil, ataupun sedang atau mau masuk kamar mandi, memasak dan juga bersiap ke tempat kerja, kasih senyum dulu pagi-pagi begini. Ingat, Isnin tidak semestinya perlu dimulakan dengan keadaan yang kelam kabut. Tarik nafas perlahan-lahan, susun langkah kita satu demi satu, ikut kemampuan kita. Jangan kau ikut kawan kau yang di sebelah tu. Dia itu cepat, pantas, tangkas. Kau ni macam mau kasih panas enjin dulu, pelan-pelan, lepas tu jadi brum gitu. Tidak perlu kita selesaikan semua dalam satu perkara masa. Apapun yang berlaku minggu lalu, pagi ini kita diberikan ruang untuk bermula semula. Kena fikirkan dengan fikiran yang baik, hati yang tenang, keyakinan bahawa hari ini pasti ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Mulakan hari dengan bersyukur. Syukur diberi kehidupan untuk melihat keindahan pagi Isnin, menghirup udara segar pagi hari. Yang pasti, bangun dan bina rentas kita. Semoga segala urusan anda hari ini, sepanjang hari ini dipermudahkan, rezeki diluaskan dan hati sentiasa diberikan kekuatan. Pertemuan kita pagi Isnin ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi bertemankan rakan teknikal Imelda Justin di Kering FM. Hebat Show.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Kening FM, di mana jua muat turun aplikasi RTM Klik. Stream terus dari 6 pagi hingga

6.10 minit pagi baru saja berlalu bersama menemani anda pujaan kepada Master dan juga Aisyah Aziz. Anda yang sedang menjadikan sarapan, pilih pakaian ataupun urus keperluan anak sebelum keluar rumah tu nanti, buat juga satu pemeriksaan ringkas terlebih dahulu kan. 3 perkara kecil, barang peribadi anda, urusan kerja dan juga keperluan keluarga. Periksa barang peribadi anda, dompet, telefon, kunci. Jangan sudah sampai di kereta baru sedar kunci masih di atas meja. Kelang kabut lagi, lebih mencabar lagi kalau telefon pun tertinggal. Jauh sudah perjalanan baru teringat telefon sesaja ke. Kena pastikan juga dokumen dan keperluan kerja sudah dimasukkan dalam beg kamu orang. Periksa juga kad pekerja, pengecas telefon atau apa-apa sajalah barang penting untuk urusan pagi hari ini. Yang hantar anak ke sekolah, kertas kad, nursery, semak beg, botol air, bekal makanan dorang, keperluan dorang semua. Jangan sampai bekal anak kita ikut pergi pejabat. Yang paling penting juga, kalau sebenarnya hari ini adalah jadual anda hantar anak ke sekolah.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Napawan, Sok Tambunan dan juga Tenom. 1, 2, 3, 4, 5 daerah bagi kawasan pedalaman untuk sepanjang hari ini. Sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam untuk kawasan Keningau, Napawan, Sok Tambunan dan Tenom hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum untuk kelima-lima daerah 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Napawan, Sok Tambunan dan juga Tenom, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat.

Israel kekal positif di posisi masing-masing. Tenang, tarik nafas kan. Jangan apa, baru saja bangun pagi tapi pikiran sudah macam mau ingat hari Jumaat sudah. Hello, hello, hello. Belum sarapan pagi kita sudah ingat mesyuaratmu, sudah ingat tugasan air kita, urusan keluarga, kerja-kerja yang belum selesai. Akhirnya pagi yang sepatutnya menjadi permulaan itu terasa berat betul, seperti kita memikul sebuah beg yang terlampau penuh. Tarik nafas, tanya diri, apakah satu perkara paling penting yang perlu untuk kita selesaikan hari ini? Bukan semua, tapi satu saja dulu, kawan. Kalau perlu untuk hantar laporan, mulakan dengan buka filenya. Kalau rumah perlu dikemas, mulakan dengan satu ruang. Kalau mau jaga kesihatan, mulakan dengan segelas air atau berjalan beberapa langkah. Brisk walk lah di halaman rumah kan. Kecil tidak apa, asalkan kita sudah bergerak. Ingat kawan, perjalanan yang jauh tidak diselesaikan semua langkah serentak. Kita sampai kerana kita berani mengambil satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Pelan-pelan, yang penting step by step, langkah demi langkah. Jangan biarkan panjangnya tugasan kita melemahkan semangat. Sebelum hari benar-benar bermula, susunlah keutamaan kita, lakukanlah ikut kemampuan dan raikan setiap kemajuan kecil. Walaupun kecil, kita patut raikan. Satu langkah jelas hari ini jauh lebih baik daripada 100 rancangan yang hanya tersimpan dalam fikiran anda. Pelan-pelan, bah. Janganlah kau marah. Kau tenang, kau tarik nafas. Minggu ni bukan untuk kita pikul sekaligus, tapi untuk kita lalui sehari demi sehari bersama dengan kami di Keningau FM. Tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Kau minum dulu tenang air kosong. Jangan kau minum manis dulu, nah. Kening FM, hebat joknya.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

Selagi ada rindu, lagu daripada Palong baru saja berlalu bersama menemani anda bercakap tentang rindu. Perasaan itu bukan hanya hadir kepada seseorang yang jauh, kan? Kadang-kadang kita rindu suasana rumah, ketawa-ketawa keluarga, sahabat lama ataupun satu waktu dalam kehidupan yang tidak mungkin berulang kembali. Rindu itu mengingatkan kita bahawa pernah ada insan, individu, tempat dan kenangan yang begitu bermakna dalam kehidupan kita. Selagi ada rindu, selagi itulah hati kita masih menyimpan kasih dan juga menghargai setiap kebersamaan. Jangan biarkan rindu saudara terus terpendam. Kalau teringat mama, bapa, ibu, ayah, hubungilah mereka. Kalau teringat sahabat lama, hantarkan kabar. Kadang-kadang satu panggilan ringkas atau ucapan apa khabar, kan, sudah cukup untuk mengembirakan hati seseorang. Sebab kita tidak pernah tahu, kawan, mungkin pada saat kita sedang merindui mereka, mereka juga sedang merindui kita. Selagi ada kesempatan, hargailah. Selagi ada waktu, bertanyalah kabar. Dan selagi ada rindu, jangan malu untuk menyatakannya. Boleh ungkapkan rasa rindu anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Patuhi had laju anda yang sedang memandu. Kelajuan yang berlebihan bukan sejak melanggar peraturan undang-undang, tapi juga mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak anda membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan ataupun kehilangan nyawa. Jadi patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana dia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan anda mengambil sedikit masa, asalkan kaum orang dan juga insan yang tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

Hai saudara, seketika 7 pagi nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus berhibur bersama dengan kami di Kering FM. Inilah Rentak Segar, hebat syoknya.

0: Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan duhala

0: Utama Tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty.
2: Bimalakasri Bidasani, New Delhi, RTM.
3: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas Pensyara Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
4: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
5: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia. Dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
4: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
5: Demi nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat bulan tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
4: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
3: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenalpasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenalpasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan

dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia-Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Hola guys, kita kembali baru bersama dengan anda. Telah pun masuki pusingan yang kedua untuk edisi 14 bulan 9 2026. Hari Isnin hari ini, yang baru sahaja mengikuti siaran kami di Kering FM Hebat dan Syoknya, saya menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi. HACKS, Hanya Aku Cintakan Orang Semua, Hex, Atur Sahaja, dan juga rakan teknikal Imelda Justin bersama dengan anda. Salam semangat kepada anda, bapa yang hantar anak ke sekolah, ke nursery, kepada yang menunggu bas ataupun pengangkutan awam, yang baru buka pintu kedai, juga yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Waktu begini memang semuanya mau terlampau mau cepat. Kalau terlewat sikit, jangan terus panik ataupun marah-marah. Kelewatan beberapa minit tidak sepatutnya merosakkan emosi kita sepanjang hari ini. Tarik nafas, fokus kepada perjalanan dan utamakan keselamatan. Jangan pandu terlampau laju kawan, jangan memotong cara bahaya, dan jangan lepaskan tekanan anda kepada pengguna jalan raya yang lain. Kita mungkin tidak dapat ubah masa yang sudah berlalu, tapi kita masih boleh menentukan bagaimana hari ini diteruskan. Jadi tenangkan fikiran, susun semula langkah, terus bergerak dengan semangat yang baik. Apapun destinasi kamu, semoga perjalanan dipermudahkan. Kita kekalkan apa ni, jarak selamat kan, kenderaan di hadapan anda, berikan isyarat lebih awal sebelum membelok atau tukar lorong. Elaklah untuk anda memotong secara berbahaya walaupun kita sedang mengejar waktu. Kalaupun terlambat, memandu laju tidak akan memutarkan masa kembali. Jangan bayar kelewatan beberapa minit dengan keselamatan diri sendiri, dengan keluarga, dengan pengguna jalan raya yang lain. Okay, kalau bunyi telefon tu simpan dulu. Message boleh tunggu. Sabar, sabar, okay? Tapi satu saat bila kita hilang tumpuan, mungkin membawa akibat yang tidak dapat diperbaiki. Kalau betul-betul perlu guna telefon, berhentilah, cari tempat yang selamat. Lebih baik tiba awal, tiba lewat tapi sampai dengan selamat kan. Boleh tenangkan fikiran anda. 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Layan terus bersama dengan lagu dalam sesenatur kita, Ayang Hebat.

0: siaran ke Dengar FM 94.7 MHz.
1: Liputan berita serta pedalaman
0: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
0: Syoknya! 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 14 September. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata. Sebaliknya, memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya, walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai penting utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan siber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Taman Pertanian Sabah di Lagu Seberang Tenom kini menempatkan lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara, termasuk spesies nadir dan unik yang bernilai tinggi dari sudut konservasi, penyelidikan dan pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, kepelbagaian koleksi itu berpotensi memperkukuh peranan taman berkenaan sebagai pusat pemuliharaan flora dan destinasi pilihan pencinta orkid, penyelidik serta pelancong. Menurut beliau, usaha promosi perlu dipertingkatkan kerana masih ramai yang belum mengetahui keunikan dan keistimewaan Taman Pertanian Sabah. Promosi secara meluas terhadap koleksi orkid itu juga mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Jelasnya, Tenom bukan sahaja terkenal dengan hasil pertanian termasuk kopi, malah memiliki kekayaan biodiversiti yang berpotensi dibangunkan sebagai produk pelancongan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-buahan Indigenous 2026 serta melancarkan buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi 1 di Lagut Seberang Tenom. Datuk Jamawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap berkata kerajaan akan terus memberikan perhatian terhadap usaha pemuliharaan bagi melindungi spesies orkid khususnya spesies nadir dan bernilai tinggi untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Selain menghimpunkan pelbagai koleksi tanaman tropika, Taman Pertanian Sabah turut berfungsi sebagai pusat rekreasi, pendidikan, penyelidikan dan konservasi. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan 582.29 juta ringgit membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan 113.3 juta ringgit bagi pelaksanaan 481 projek. Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi mencari agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar ditemukan teroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Dato' Sri Fadlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah daif di Sabah, Dato' Sri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan. Daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR bagi memastikan projek naik taraf sekolah daif ini berjalan lancar. Hasil pelaksanaan operasi berterusan, Batalion 21 Pasukan Gerakan AMPGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta sejak Januari hingga September ini. Pegawai pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintenden Hairul Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut. Hairul Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan. Tanggungjawabnya terus terpelihara. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Hai, selamat pagi rakan kita FM Samai Paran. Selamat pagi hari Isnin di Johor. Hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM Hebat Jogja. Hello, hello semua rakan-rakan setia Kening FM Sabah VFM Radio Online Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian kita. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Cuaca di tempat dia mendung. Mentari yang malu-malu untuk muncul. Okey, baik. Terima kasih dengan titipan ucapannya. Hai juga Dindi Keningau untuk semua pendengar Kening FM. Selamat pagi, selamat hari Isnin. Alright, kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenar kita 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.